0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang di kiseng aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kui. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru,
5: kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: I'm in control, won't let you take, give it to me.
1: Rasika FM.
2: Pok, tima edewe, lah rewangi rendi mbak.
3: Mbak Siti, pok.
2: Iya, Mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor, mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
7: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
0: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda bagaimana pelangi terbentuk? Pelangi terbentuk karena pembiasan sinar matahari oleh tetesan air yang berada di atmosfer. Ketika sinar matahari melalui tetesan air, cahaya tersebut dibengkokkan sedemikian rupa sehingga membuat warna-warna yang ada pada cahaya tersebut terpisah. Tiap warna dibelokkan pada sudut yang berbeda dan warna merah adalah warna yang paling terakhir dibengkokkan. Sedangkan ungu adalah yang paling pertama. Fenomena ini yang kita lihat sebagai pelangi. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Pok, timai dewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekini.
7: Paket.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
8: Mangkane, Pak. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane pas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol maneh, Pak.
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat berfungsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang dentum drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi. Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: jam 9 pagi, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda mengapa pesawat terbang yang jauh di atas terlihat lambat bergerak? Ketika kita melihat sesuatu yang bergerak, yang patut kita sadari adalah perubahan sudut pandang dari mata kita terhadap objek yang bergerak tersebut. Objek yang berada dekat sekali dengan kita, walaupun bergerak tidak terlalu cepat, akan membuat kita memutarkan kepala hanya untuk melihat kemana objek itu sekarang berada. Ketika Anda melihat sesuatu objek yang bergerak di kejauhan, perubahan sudut pandang yang terjadi tidak sebesar apabila objek itu ada di dekat kita, sehingga kita merasa bahwa objek tersebut bergerak lambat, seperti pada pesawat yang sedang terbang jauh di atas kita. Contoh lainnya adalah bulan. Bulan bergerak mengelilingi bumi dengan kecepatan rata-rata 1022 km per jam. Tetapi karena jarak antara kita dengan bulan yang jauh, bulan kelihatan tidak bergerak sama sekali karena kita hampir tidak merasakan perubahan sudut pandang. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih? Kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Kok tima edewe lare wangi renti mbak?
5: Mbak Siti pok.
4: Iya Mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol maneh, Pak.
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: jam 10 pagi. Waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda tentang pernyataan minum air es setelah makan membuat perut buncit? Banyak orang memiliki kebiasaan minum air es atau minuman dingin lainnya setelah makan. Memang rasanya nikmat dan menyegarkan. Namun kebiasaan ini jika sering dilakukan akan menyebabkan bentuk tubuh Anda berubah. Perut Anda akan semakin buncit. Mengapa? Minuman-minuman dingin setelah makan dapat menyebabkan perut membuncit akibat timbunan lemak. Hal ini karena minyak dan lemak yang baru dimakan akan menggumpal akibat air yang dingin. Gumpalan akan menyebabkan proses pencernaan terhambat dan akan lebih cepat diserap oleh usus. Karena itu, biasakan minum air pada suhu normal atau air hangat setelah makan. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.
2: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Deretan lagu-lagu rock siap hadir untuk kamu. Alunan musik cadas selama 2 jam siap membakar semangat kamu. Inilah Rock Corner. Jagonya musik rock ada di sini. Rock Corner.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pegalongan untuk kita semua. Selamat pagi rockers, apa kabar? Seneng banget bisa kembali ketemu kalian di Rock Corner bersama saya Bagus AA. Ruang 2 jam buat kita ngobrol, bernostalgia, dan tentu saja menikmati musik rock yang punya banyak cerita. Nah, minggu ini kita akan masuk ke salah satu nama paling penting dalam perjalanan musik rock Indonesia. Sebuah nama yang bukan cuma bertahan melewati pergantian zaman, tetapi ikut membentuk wajah rock Indonesia. God bless, ya. Band yang lahir dari sebuah era ketika memainkan musik rock di Indonesia bukan perkara mudah. Dan dari perjalanan panjang itulah, lahir lagu-lagu yang sampai hari ini masih punya tempat di hati para rockers. Kita buka Rock Corner untuk siang hari ini dengan sebuah lagu yang punya atmosfer sangat kuat. Inilah God Bless dengan Huma di atas bukit. Stay rock, rockers.

88.9 FM, Rasika Pekalongan untuk kita semua. Huma di atas bukit ini menarik ya, karena dari awal kita langsung bisa merasakan karakter God Bless yang tidak sekedar mengandalkan kerasnya gitar dan juga gebukan drum. Di situ ada atmosfer, ada ruang, dan ada nuansa yang membuat lagu ini terasa punya identitas sendiri. Dan bicara soal God Bless, kita sebenarnya sedang berbicara tentang salah satu tonggak penting rock Indonesia. Band ini membuktikan bahwa musik rock Indonesia bisa punya karakter sendiri, bisa punya cerita, dan bisa diterima lintas generasi. Nah, kalau tadi kita bicara tentang ruang dan suasana, sekarang kita masuk ke salah satu lagu God Bless

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan.
8: Raw Corner.

Rock Corner God Bless the Legendary Sound of Indonesian Rock. Dan kalau ada satu hal yang membuat God Bless terus dikenang, salah satunya adalah kemampuan mereka menghadirkan lagu rock yang punya energi kuat tetapi tetap mudah dikenali. Semut Hitam, ini adalah salah satu contohnya ya. Ada tenaga di situ, ada riff yang nendang, dan ada karakter vokal Ahmad Albar yang memang sulit ditukar dengan suara siapapun. Dan Ahmad Albar bukan cuma penyanyi yang berdiri di depan panggung, ya kan? Suaranya itu menjadi salah satu elemen penting yang membentuk identitas God Bless itu sendiri. Karakternya keras, ekspresif, tetapi tetap punya artikulasi yang kuat. Oke, sekarang kita akan lanjutkan perjalanan ini dengan lagu yang judulnya sudah terasa panas, menjilat matahari. God Bless masih di Rock Corner. Jagonya musik rock ada di sini.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Raw Corner.

Dua jam kita rock bersama God Bless. Dan tentu saja bersama saya, Bagus AA. Lagu yang barusan kamu dengarkan adalah berjudul Kehidupan. Mengingatkan kita bahwa kekuatan God Bless tidak selalu datang dari lagu yang penuh gebukan. Mereka juga punya kemampuan membawa rock ke wilayah yang lebih reflektif. Dan mungkin ini yang membuat musik rock mereka tetap relevan. Karena rock pada akhirnya bukan cuma soal volume ya. Rock juga bisa bicara tentang manusia, perjalanan hidup, keresahan, dan apa yang kita lihat di sekitar kita. Ya kan? Itulah kenapa karya God Bless punya umur yang panjang kali lebar. Generasinya boleh berganti, teknologi rekaman juga boleh berubah, tetapi tema tentang kehidupan manusia selalu punya tempat. Oke, kita lanjut dengan satu kata yang sederhana, tetapi kalau dibawa ke musik bisa menjadi sangat dalam. Cermin, God Bless berikutnya di Rock Corner, jagonya musik rock ada di sini.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to iki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
5: Raw Corner.

Kawan Rasika, jangan kemana-mana. Kita masih di Rock Corner, The Legendary Sound of Indonesian Rock, bersama saya, Bagus AA dan God Bless. Nah, ini menarik ini. Lagu musisi seperti membawa kita melihat dunia dari sisi orang yang berada di balik musik itu sendiri. Dan perjalanan God Bless memang tidak bisa dilepaskan dari para musisi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan panjang band ini. Nama-nama besar datang dan pergi. Formasi berubah, zaman juga berubah, tetapi semangat untuk memainkan musik rock tetap dipertahankan. Itu juga pelajaran penting dari God Bless. Band besar bukan hanya tentang satu orang ya, ada chemistry, ada karakter pemain, ada keberanian bereksperimen, dan tentu saja ada kemampuan untuk bertahan. Oke, sekarang kita masuk ke sebuah judul yang seolah menggambarkan dunia tempat seorang musisi berdiri, berteriak, bermain, dan menyampaikan ceritanya. Panggung Sandiwara, God Bless.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Kenapa sih kok bete gitu?
4: Lihat nih, MR.

0: Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813 8085 448.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
0: Raw Corner.

Rockers, kembali ke panggung legenda Rock Corner bersama God Bless dan juga saya Bagus AA. Barat Timur punya energi yang berbeda ya. Ada kesan besar, keras dan penuh semangat di lagu ini. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi, inilah salah satu kekuatan musik rock. Kemampuan membuat sebuah lagu terasa seperti seruan. Dan God Bless sendiri tumbuh dalam perjalanan sejarah musik Indonesia yang panjang ya. Mereka melewati berbagai perubahan selera musik, perubahan industri, sampai juga perubahan generasi pendengar. Tetapi ada satu hal yang tetap mereka punya, yaitu karakter. Dan menurut saya, karakter adalah modal terbesar sebuah band untuk bertahan. Karena teknik bisa dipelajari, ya kan? Teknologi juga bisa berubah, tapi karakter suara tidak mudah dibuat. Kita lanjut dengan satu lagu, Anak Adam. Tetap di Rock Corner, jagonya musik rock ada di sini.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.
5: Raw, Raw, Corner, Corner.

Rock Corner, God Bless the Legendary Son of Indonesian Rock, bersama saya, Bagus AA. Ada sesuatu yang menarik dari musik rock God Bless ya, mereka tidak selalu harus beriak untuk terdengar besar. Kadang, atmosfer dan permainan musiknya yang membuat sebuah lagu itu terasa punya daya tarik. Seperti salah satu lagu yang berjudul Misteri ini. Ini membawa kita ke wilayah itu ya. Ada nuansa yang membuat apa ya, pendengar itu seperti diajak masuk ke lebih dalam ke dalam musiknya. Gitu kan? Dan itulah kenapa kalau kita bicara soal God Bless, kita tidak cukup hanya membicarakan mereka sebagai band rock senior. Mereka adalah bagian dari perjalanan panjang bagaimana musik rock Indonesia berkembang dan menemukan identitasnya. Dari panggung rekaman sampai generasi pendengar yang terus berganti, God Bless tetap punya tempat di hati. Oke, berikutnya kita punya judul yang jauh lebih liar, Setan Tertawa. Bersama God Bless di Rock Corner, jagonya musik

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat duhur.
2: Allah.

0: di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majelis Iqlil Husn pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Rasika Pekalongan. Raw Corner.

Kawan Rock Corner, kita sudah sampai di penghujung Rock Corner untuk siang hari ini. Dan Biskota menjadi salah satu pengingat bahwa rock tidak harus selalu bicara tentang hal-hal besar dan juga jauh. Kehidupan sehari-hari, suasana kota, manusia dan realitas di sekitar kita juga bisa menjadi bahan bakar sebuah lagu. Dan mungkin itu salah satu alasan kenapa God Bless bisa bertahan begitu lama ya. Mereka tidak kehilangan hubungan dengan realitas. Musiknya bisa keras tetapi ceritanya tetap dekat dengan manusia. Dari Huma di atas bukit, terus juga Rumah Kita sampai lagu yang baru saja kita dengarkan, kita bisa melihat perjalanan sebuah band rock yang bukan cuma memainkan musik rock saja tetapi ikut menulis sejarah rock Indonesia. Dan sebagai penutup kita pilih sebuah kata yang sebenarnya sangat sederhana tetapi selalu kita cari dalam kehidupan. Damai. Oke, terima kasih sudah menemani 2 jam Rock Corner untuk hari ini. Saya Bagus A pamit undur. Tetap jaga semangat, tetap dengarkan musik yang berkualitas dan jangan pernah malu mengaku sebagai rockers. Kita tutup dengan Damai dari God Bless. Saya pamit dari Rock Corner, sampai ketemu di Rock Corner berikutnya. Keep rocking, stay loud and stay proud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jalan Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
1: Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui. Periksalah salat hambaku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan salat sunnah? Jika mempunyai amalan salat sunnah, kemudian Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan salat fardu hambaku itu dengan salat sunnahnya. Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Hari ini kita sudah sampai pada seri yang ke-6 dari pengajian Kitab Al-Hikam dengan bahasan kebenaran dan kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala at-tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kados ingkang sampun kita sumerapi sedaya pilih ing enjang menika, kita sedaya badhe miwiti pengaosan Kitab Al-Hikam ingkang dipun anggit dening panjenenganipun Al-Imam Al-Arif Billah Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an wa ardhah wa anna bi fid darain. Mugi-mugi punapa ingkang badhe kawula panjenengan waos menika, ingkang badhe kawula panjenengan mirengaken sedaya menika, dadosaken manfaat dhateng kita sedaya, dadosaken kebikaipun manah kita sedaya saanak pitung turun hatta ila yaumil qiyamah. Dadosaken kawula lan panjenengan sedaya pinaringan istiqomah, pinaringan ajek jejek, pinaringan jenjem tentrem ing dalem zikir ibadahipun, ngasilaken mahabbah, ngasilaken ma'rifah, dadosaken taqarrub wusul pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wonten ing wiwitanipun dawuh ingkang dipun aturaken dening panjenenganipun Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an ing dalem hikmah, ing dalem mutiara-mutiara ingkang dipun aturaken dening panjenenganipun inggih menika arupi dawuh min alamatil i'timadi alal amal, termasuk saking pinten-pinten tanda-tandanipun tetanggenan tanda-tandanipun senden, tanda-tandanipun terlalu percaya dateng amal ibadah perjuanganipun menika inggih menika nuksanur raja inda wujudiz zalal, timbulipun wonten kirangipun, wonten merosotipun angsalipun ngarep-ngarep dateng rahmat pitulungi Allah nalikane kedaden timbulipun suatu kesalahan-kesalahan nopo mawon ingkang dipun lampahi. Akal niku bahasa Arab artine akal niku tali, gak ono sing luwe cepet, gak ono sing luwe mbrontak, gak ono sing luwe ngoncok tinimbang akal. Gini apa mboten? Lah akal kula kali sampean niku mboten saged waras, nggih ta? Mboten saged kerem, mek mboten ditaleni nganggo nure Gusti Allah. Nah, nure Gusti Allah kanggo naleni akal, ndadekno akal niku bersih, dadi sadar eling karo Gusti Allah, kudu dizakati akal. Apa zakati akal niku? Liwat susah. Gitu. Uang niku mek pun susah, diapa-apa no niku dilu. Gini apa mboten? Akale dadi leren. Gitu. Mikiri teng awake, ngrasa awake, tapi wong jenenge wong. Nggih ta? Iso sadar, iso eling, ngilingi, nyadari awake selagine gak dialing-alingi karo Gusti Allah. Sing ngaling-alingi niku napa? Elmune, kedudukane, pergaulane. Nggih napa mboten? Mek tepake meneng eling, tapi barang karo wong lali maneh. Nggih napa mboten? Jadi susah niku zakate akal. Kepingin bersih akale, ayo susah nyusahi awake. Pun. Pun nggih. Lajeng dhespundi niki? Nggih niki. Setiap suatu pemikiran yang mana suatu pemikiran itu hanya bertumpu kepada suatu kepandaian akal, boten liwat wahyul ilahi fi alamil akidah, di dalam dunia akidah kepada Allah, itu semua merupakan fikratun wasaniyah, merupakan suatu pemikiran, pemberhalaan, penuhanan pemikiran. Maka ini kadang-kadang ge, kula kali sampean niku nopo sok kadang-kadang niku mboten kroso secara rasio gimana? Mekitik gitu. Secara akal bagaimana? Secara logika gimana? Allah Ta'ala niku nopo moho gaib Allah Ta'ala niku. Gita, kula kali sama niki wong urip. Gini apa mboten? Wong urip. Wong urip niku duwe nyawa. Gita, sama kali kula mek ditakokno nyawa mundi. Mboten saged jawab kok. Ngeta, ing mongko cara akal. Ngeta.
2: Sesuatu sing ono apalagi hidup itu harus bisa dibuktikan. Wong kon aja meneh kongkon buktekno nyawamu uripmu. Wong akalmu darene sing iso malak-malik iso nemokno macem-macem ditakokno, endi akalmu? Iso jawab sampean. Ngen? Mboten saged jawab. Niki lho, jadi falsafat Yunani niku napa? Pemberhalaan, penuhanan dateng akal, alamul akidah, seje me alamut tabiah, seje me ilmu fisika, seje me filsafat alam, seje me napa? Biofisika. Monggo kita ilmiahkan, kita logikakan, tapi me pun nyangkut teng alam akidah niku mboten saged. Jadi napa pemikiran wasaniyah falsafat Yunani niku

Ilahi cuma kepingin weruh ya apa sih dawuh Allah sing disampaikan Kanjeng Nabi ku piye ngono ta sampean trimo ampun nggih mergo napa mawon nggih sakliyane wahyul ilahi sakliyane pun hidayatur rabbaniyah ing dalam alam keagamaan niku termasuk napa wasaniyatun merupakan pemikiran pemberhalaan pemikiran merupakan suatu sesat menyesat kan ben nggih sampean mikir jak mikir niki engke alon-alon niki nggih niki alon-alon mergo kula niki ngajak kali kula pali panjenengan niku napa ayo ngenal karo Gusti Allah nggih ta ayo supaya makrifat dateng Gusti Allah Gusti mergo niki enten runtutane engke niki Yak nopo sikap kula kali sampean yak nopo mungkin minangka wong Islam. Mek sampean niku minangka wong wing Islam, minangka wong wis iman, nopo sampean niku wis dadi wong muslim ta? Nah, ing dalem makomipun, nopo kula kali sampean niku pun lungguh teng makom iman, nopo sampean niku pun lungguh teng makom ihsan. Niki alon-alon dhisik. Nggih, jadi napa? Pancen biyen umat Yunani nggih, pancen saged kita tampi. Mergo biyen-biyenipun niku umat Yunani niku napa? Seperempat saking umatipun niku pancen nderek agama ingkang saking Gusti Allah. Nggih ta? Muhtadiyatan mustarsyidatan angsal pitutu saking Gusti Allah. Lajeng akhir-akhir niku napa kewontenanipun umat Yunani niku napa padha kados kewontenanipun tiang-tiang bangsa Arab wekdal ing jaman jahiliyah. Kita selalu mempercaya menuhankan dateng akali pun sing pun diakhiri pun piyambak ini pun iku nopo tukar tambah terima menolak dateng alamul aki dah akhirnya nopo fa'adollat wa'adollat jadi kesasar nyasar no wong liyo nge katus mekaten ugi nge zaman biyen niku nge agama Masehi, agama Nasrani niku mboten tuman bahas tentang masalah wujudullah, wahdaniyatullah niku mboten tuman niku niku sampun niku sampun akhire niku nopo summa tasallalat ila diyanakan sedikit demi sedikit pemikiran-pemikiran falsafat Yunani akhire timbul kitab-kitab Injil sing enggal-enggal niki mangkane kata perbedaan antara perjanjian lama kare perjanjian baru niki mergo napa pun kemasukan napa falsafat Yunani mulai membahas napa sing ageng-ageng tentang wujudullah tentang tauhidullah pun nggih pun mek pun ngeten napa kula kali sampean niku napa ayo bahas tentang Islam ya napa sakniki kedudukan Islam niku jam pinten 11 napa niku nen wip nggih sing tahan mawon pancen ngeten nggih pancen mek pun bahas cara pikiran ngeten siji sampun waliyun min auliyaillah niku dipun tangletaken dening setunggalipun muridipun matur yai apa kula niku menahi ngaos dhateng panjenengan niku walaupun dangu yak napa mawon niku bingah manah niku jembar tur betah tapi barang kula niku ngaji dateng setunggalipun guru meniku kok mboten tahan kula niku enten napa dipun jawab
dening gurunipun merga kono niku mek ngaji nang aku. Kono niku omong-omongan atimu karo atiku, atiku karo atimu. Sedangkan kon mek ngaji nok kono nok kene nok kono gak betah iku merga apa? Merga kon iku sing diji ku liwat akalmu. Ben, nggih ta? Merga gak liwat nyangkut teng awake dhewe. Awake dhewe. Nggih kados ingkang kula aturaken niki. Nggih ta? Niki sik nyangkut dateng napa? Sakliyane kula kali jenengan niku, niku ilmu teng njaba kabeh niku. Tapi mek ilmu njaba niku, nggih, mek sabet niki sampean lungguh minangka pondasi dateng lelampahan kula kali panjenengan insyaallah ndadekno kuat ati, nih ndadekno mantep ati, nih nggayuh makrifat taqarrub dateng Gusti Allah. Pancen niki rada nopo nggih, nopo mahli niki sing ngaji niki nggih teng mriki niku nopo? Nggih pinten kelas teng mriki niku? Mulai taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA sampai universitas, sampai enten profesor niku kumpul dadi siji. Ayo nggih napa mboten? Nggih ta? Ayo, kira-kira sampean bingung napa mboten? Sampai kengken murui sekolah teng kelas niku macem-macem campurane tingkatane kira-kira niku bingung nono pembetin. Ayo karuan SD SD KB karuan SMP SMP niki nyampur dadi siji niku. Ayo bingung nono pembetin. Kula mboten bingung. Wong sing kula aturna teng Gusti Allah namung siji tok. Muka-muka gak jadi gendeng. Ola nopo repot. Gita, artos ini bila apa? Ya nopo-napo barokai atine, ikhlase, estune, temene teng Gusti Allah. Nopo, dadek non rimo el mu mek wis trimo muga-muga ndadekno padhang ati ne mek wis padhang atine muga-muga ketuntun dhateng ngersanipun Allah ngeten mawon nggih ta pun nggih ya napa niki nggih niku napa akhire akhir napa dugi agama Islam. Nggih, la Islam niku napa? Mboten enten malih tujuanipun tathhiran kamilan lil aqidah wa tazkiyatan tamatan lil iman. Kanggo nyucekno akidah, kanggo bersihno sing sampurna keimanan. Nggih ta? Lho, niki agama Islam niku niku. Aja dianggep agama anyar mboten. Kanggo nyampurnakno, kanggo nyadarno, kanggo genahno iktikote menyang Gusti Allah, kanggo genahno dalane tauhid maring Gusti Allah. Mangkane nama Islam niku berkibaripun niku napa? Untuk memerangi. Memerangi napa? Masukan-masukan pemikiran manusia, menungso ing dalem agamanipun Gusti Allah. Aja diutak-utik. Ola apa? Wong diterjen iku. Nggih ta? Iso ngilangno macem-macem najis. Lah saiki iku didilat asu, didilat babi kena najis muhalladzah kudu diumbah ping 7. Salah satu ni ping 7 iku nganggo lebu, apa gak kena nganggo deterjen? Aja ditakokno. Nggih napa mboten? Lho niku tak abudia. Wong sembayang kudu khusyuk. Kudu tumakninah, kudu hadir atine, ing mongko jenenge menungso.
Mustine sing paling iso khusyuk, iso hadir atine iku nek dikongkon meneng. Dilu merem ripate, tapi olah apa Gusti Allah? Kene mek sembayang dikongkon rukuk, sujud, iktidal barang, ya apa supaya khusyuk? Aja kon takokno. Nen? Apa gak trimo? Nggih ta? Niku. Nggih. Jadi napa Islam niku napa? Mboten timbul, mboten dumugi, nggih ta? Mboten nekani, mboten nolak, kecuali melalui asmanipun Allah, melalui dalanipun Gusti Allah. Niku Islam. Jadi mek cara dedawuhan Sufiyah sing jeneng Islam niku napa? Al istislamul mutlak lillahi ta'ala fi wahyihi wa hadyihi. Suatu pemasrahan yang mutlak kepada Allah di dalam napa? Di dalam wahyu dan petunjuknya. Cukup? Mboten cukup. Iman niku pasif napa aktif? Nen? Iman niku aktif napa pasif? Nen? Bon, dibalik napa maneh? Iman niku pancet napa bertambah napa berkurang? Nen? Ngapain lo? Ngapain? Gimana? Ada tambah, ada berkurang. Jadi kalau begitu iman itu aktif. Lah, berhubung aktif, Islam itu napa kala wau tidak cukup cuma al-istislamul mutlak lillahi ta'ala fi wahyihi wa hadyi, cuma pasrah secara mutlak kepada Allah di dalam wahyu dan hidayatnya mboten, tapi kudu dibarengi wal istirsal ma'allahi subhanah ala ma yuhibbuhu wa yardah, melepaskan dirinya. Dilepaskan kemana? Menyertai Allah. Di dalam menyertai di mana? Mengikut apa-apa yang menjadikan dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Mengikut aturan syariat. Niku sing jeneng agama. Innad-dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falayuqbala min hu. Mek ana wong gak trimo agama Islam, nggih tak kok tele agama liya, iku berarti gak diterima agamane karo Gusti Allah. Artinya ini napa? Agama Islam niku napa? Ya'lu wala yu'la ale. Ojo kuatir, agama Islam tetep wong pancen wae Gusti Allah kok, wong pancen miliki Gusti Allah. Nggih ta? Mergo pancen wae Gusti Allah, agama Islam niku napa? Cek pantese kanggo napa? Kanggo diderek, diderekno menyang ngersanipun Gusti Allah. Insyaallah muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan jembar manahipun, pinaringan sihah wal afiyah, pinaringan sempat wekdalipun wonten sangunipun saged napa pinanggih malih wonten ing menika majelis, pinaringono manfaat datosaken kebikak manah kulolan panjenengan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ya Allah minal khairi kullihi ajili wa ajili
ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa na'udzu bika min sukhtika wan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ya Allah min khairi ma sa'alaka min 'abduka wa habibuka wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika ya Allah min syarri ma sta'adzaka min 'abduka wa rasuluka sayyidina wa habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita lana min amrin ya Allah faj'al 'aqibatahu rashada. Allahumma wa ma qadaita lana min amrin ya Allah faj'al 'aqibatahu rashada. Allahumma wa ma qadaita lana min amrin ya Allah akibatahu rasyada. Ya hayu ya qayyum, ya dhal jalali wal ikram, la ilaha illa anta, birahmatika nastaghis, wa min azabika nastajir, wa la takilna ya Allah, ila anfusina, wa la ila ahadin min khalki tarfata'in, wa aslih lana sya'nana kuhla ya Allah, bima aslahta bihi salihin. Allahumma ya Allah, hamilna bil afiyati wassalam ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, wa'idhna, wa'idhna ya Allah, bisalam ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka sami'ud du'a.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Iqlil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Selasa malam Rabu 22 September 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu 25 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Musola Al-Hikmah Jeruk Sari Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Astaghfirullah. 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang di kiseng aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kui. Yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Tima Edewe, lare wangi renti mbak.
5: Mbak Siti pok.
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari natur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan nantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku mabuk lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to iki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok timai dhewe lah rewange rendi Mbak?
2: Mbak Siti, Pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ne loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyacak ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping.

0: amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
1: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong, Gang Mawar 5, nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
2: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan to Ampak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun tansil tampak sehat, suarane kenceng. Nggih. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedunggel, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan.
1: Nggih.
2: Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Nggih, alhamdulillah nggih.
2: Nggih, amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5 sampai 6 botol.
1: Ngoten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa?

0: Berapa kali?
1: Saya minum dua kali.
0: Dua kali.
1: Pagi sama sore.
0: Pagi sama sore, 10, kadang-kadang 15,
1: kata ya, ya.
0: Diminumkan di atas sendok, baru diminum, kata ya, ya, baru dikasih air, kata ya, cara yang berbeda, sing penting paras, caranya padahal anjurannya bisa di bawah lidah ataupun di dalam air, tapi yang kayak neng batas sendok dulu, tapi bukan masalah, buktinya ya bangga waras, kan, kata
1: dia. Alhamdulillah. Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli, nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
0: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu, nggih?
1: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
0: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten
1: nggih. Alhamdulillah nggih.
0: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena yang sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
1: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7. Paras juga sekatus pulau. Nanti nggak tetap
0: pak? Alhamdulillah, gitu, gitu.

0: berperma double khasiatnya. Bio 7.
1: Selamat pagi, Ibu.
2: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
1: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kalau Bapak kan sudah normal kembali.
2: Iya.
1: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
2: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
1: Oh.
2: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
1: Iya,
2: udah
1: ya,
2: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
3: Memang benar, Bio 7 dari Bioactiva Series. Double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara. Seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
4: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Majenes Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan, Kedungwuni, Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
5: Di Goyang Dangdut Rasika.
4: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Blue Seven. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggan, Kecamatan Tilweh, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri
2: nih. Iya, iya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
2: Iya.
1: Lama. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak rasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kini telah hadir Bio 7 dari Bio Activa Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik, memulihkan tubuh Anda. Bio 7, herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Klasika FM.
1: Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
2: Assalamualaikum, Budalmi.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus nggih jenengan Budalmi?
3: Terus.
2: Oh nggih. Budalmi panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61.

0: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat tadi nih, ya. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
1: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
0: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
1: Leres.
0: Sampun diderita berapa lama?
1: Sampun 3 tahun.
0: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana, ngaten, Bu?
1: Nggih, sampun.
0: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan kok memilih Bio 7? Niku ceritane pripun?
1: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket kali paket tiga paket sampun wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat masih kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
0: Ngaten. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat. Alhamdulillah, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngaten nggih. Nggih, pun ngaten mugi-mugi tetap sehat nggih, Bu nggih.
1: Nggih.
0: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
1: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten pingkali. Terus saat mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masak sedinten namo sedinten.
0: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes dua kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Dinten pintu botol.
1: Rumiyen itu kula lempakne niku men 15 boten. Sakniki dipun kula kincar.
0: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibet kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener, Bu nggih?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kasus dengan saged bermanfaat. Pripun, monggo.
1: Nggih. Mas Jaya, menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tugas Bio 7 supados inggal rasa-rasa sakit itu.
0: Nggih, matur nuwun nggih, Bu Darmi.

0: dobar formula novel khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Dek, ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
2: Oke.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Sah!
6: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang.

0: Bio 7, dobel forma, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full, hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Nah, terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Ya, mungkin Bio7 dari radio. Saya mengonsumsi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk Upseries dari PT Unimax Power, di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
2: Digoda, digoyang dangdut Rasika,
3: yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio7.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum, Bu Darmi.
2: Waalaikumsalam, Mas Matilah, berkat.
1: Salah sengih, jenengan Bu Darmi.
2: Terus.
1: Bu Darmi, panjenengan usia pinten?
2: Tahun 61, Mbak.
1: 61 tahun, alhamdulillah. Yes. Di saat usia 61 tahun, jenengan tampak sehat hari ini. Yes. Sangat sehat. Yes. Alamat jenengan, ini mana, Bu?
2: Karangrejo, RT 6, RW 3, Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Bende. Terus panjenengan, leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing, ngaten Bu?
2: Leres.
1: Sampun diderita berapa lama?
2: Sampun 3 tahun.
1: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten Bu?
2: Ini sampun
1: sampun nggih. Ngeten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7, niku ceritanya pripun?
2: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi tinggal paket kali paket tinggal paket sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat masih kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
1: Oh ngatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngeten nggih. Nggih pun nek ngeten mugi-mugi tetep sehat nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
2: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
1: Nggih.
2: Terus sak mangke kagem napa niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
1: Oh, ngeten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?
2: Wah, rumiyen niku kula lempakne niku kan 15
1: botol.
2: Saat niki dibuang pun kula
1: pucar. Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibuat kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
2: Nggih. Iki dilanjutkan kelas daya menawi wonten keluhan sakit-sakit napa kemawon inggal-inggal Mbak Bio 7 supados inggal-inggal saras sakit pun.
1: Eh, matur bantuan nggih Bu Darmi.
3: Digoda. Digoyang dangdut Rasiga.
4: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Klasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosepen terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosepen.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Biosepen di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Biosepen, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Hadir Bio7 dari Bioactiva series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, Double khasiatnya. Bio7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi bekerja dengan 3 cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami tanpa efek samping dan halal. Bio7 bekerja lebih cepat, lebih baik memulihkan tubuh Anda. Bio7 herbal sebenarnya. Bio7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Assalamualaikum Mbak.
7: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
7: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
6: Nggih, ngaten nuwun. Sin diderita napa niku Mbak?
7: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dados watuk. Watung pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat pun dimawon. Proses iku paru-parune lagi rati flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan, tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngerasakan ngombe obate betul. Usaha mali ben boten patuk-patuk mawon. Nah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
6: Ada pun pinten botol iki terasnya?
7: Terasnya pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal pun nggih pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
6: Nggih, lan sewu yo sono Bapak kepen den Bang.
7: Nggih, kira langkunge 8 dasoan lah.
6: Nggih, 8 dasoan nggih. Nah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak sarane pun?
7: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat make pasrah kali Gusti insyaallah menangi tombo kan.
1: Saksikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk-produk Upseries dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
0: Digoda, digoyang dangdut Rasiga,
8: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, betul dengan Ibu Siti?
2: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Selamat pagi, Ibu.
2: Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
1: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
2: Iya.
1: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
2: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
1: Oh.
2: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
1: Iya,
2: udah
1: ya,
2: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
3: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
4: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijene Sparman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedunguni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
5: Di Goyang Dangdut Rasika.
4: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio7. Yeah, Bio7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda.
1: FM Rasika Pekalongan.
2: Saatnya sholat asar. Allah.

0: Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majlis Iqlil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan Kabupaten Pekalongan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 447241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
0: Inilah persembahan spesial dari 88.9 FM Rasika Pekalongan. Lagu-lagu kenangan akan hadir selama 2 jam. Inilah Goldies Memories.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo, hai. Apa kabar kawan Rasika? Ya walaupun ini yang baru rambung dengan aktivitas agak sedikit capek-capek, tapi tetap semangat gitu ya. Moga tetap sehat walafiat semuanya, semangatnya tetap terpelihara dan jangan lupa juga bahagia gitu ya. Ya rasanya seneng banget sore ini ya bisa hadir lagi untuk bareng-bareng kita menikmati nuansanya masa lalu. Ya kita akan bernostalgia bersama lewat Goldies Memories dari 88.9 Rasika FM Pekalongan. Ya terima kasih, thank you untuk yang sudah ngirim request. Walaupun tidak banyak benar, tapi nanti Yos tetap baca ya satu-satu. Tapi sebelumnya seperti biasa beberapa lagu awal akan Yos hadirkan. Seperti yang pertama ini ya, pembuka jumpa kita ada Digital Music Crew yang menghadirkan lagu yang ini. Wah banyak disuka juga di era 90-an ya. Ya DMC, Digital Music Crew lewat OOAAEEO.

Ya, Digital Music Crew dengan bau-bau diskonya semacam tadi, ya asik juga. Maksudnya nggak terlampau, ya gimana mellow gitu ya. Sorry, masih tetap bersemangat lah gitu. Oke, sekarang yang seangkatan dengan DMC, ada yang namanya Gas Band. Ini hadir dengan warna R&B ya. Ini tahun 90-an juga. Dan ya, karena R&B waktu itu masih langka, maka Gas Band juga ada yang menjuluki sebagai pelopor R&B di Indonesia. Ya, lagunya asik juga ya. Tak tergapai jua cintamu padaku. Oke. Okay. Ya, kita nikmati saja koleksi dari Gas Band lewat Goldies Memories dari Rasik FM Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: FM Rasika Pekalongan, mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.

Kawan Rasika, untuk genre yang satu ini juga ada vokalis kita Dewi Sandra ya, pernah merilis juga lagu dengan nuansa semacam tadi ya, genre R&B juga. Semacam yang waktu itu tahun berapa ya? 2000 sepertinya. Iya, tahun 2000 ada yang sempat disuka juga lagu yang mengisahkan tentang ya gimana ya, kesebelan sebelnya ter

terhadap seseorang yang dianggap kekasih, tapi ya bikin apalah, bikin ih kepala pusing aja. Kekasih yang toksik lah begitu ya. Oke, semuanya bisa kita nikmati untuk nuansanya seperti apa lewat lagu koleksi dari Dewi Sandra ya. Ini dia, Tak Ingin.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus badhe dodolan arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah ya ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Ya jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ne bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono Tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung

0: Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
1: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama Goldies Memory.
2: Oke, kawan Rasika, segera saja Yos mulai untuk membuka request-request yang sudah Yos terima. Dan untuk kesempatan pertama, ya kemana ini? Assalamualaikum Bang Yos. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bang Maman yang di Tirto. Request lagunya Mana Janjimu dari Wahyu OS. Ya, salam-salamnya buat kawan-kawan Rasika semua. Selamat sore dan buat Bang Yosnya terima kasih dan wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama terima kasih untuk Bang Maman ya yang di Tirto. Oke, Wahyu OS tadi yang sudah jadi pilihan yang di request Bang Maman sore ini. Kita nikmati lewat satu lagunya yang punya judul Mana Janjimu.

Baik, sekarang langsung Yos lanjutkan untuk ketemu sama Putri Ana yang Yos sering bacain Putri Ana. Oke, Putri Ana yang dibawa Den Buaran hadir lagi nih Mas Yos. Gimana punya kabar Mas Yos? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, alhamdulillah. Berkat doanya, kabar baik, sehat walafiat gitu ya. Oke, Putri Ana sore ini request lagu dari Ismi Aziz yang punya judul Kasih. Salamnya buat Mama Nis, kemudian Mama Gio, Aziza Tower, Bang Joy Otoy Keling, Al Hadi dan semuanya yang lagi dengerin Rasika. Terima kasih. Oke, sama-sama terima kasih untuk Putri Ana yang di Power dan Buaran ya. Oke, Ismi Aziz. Ini penyanyi negeri jirannya, penyanyi dari Malaysia. Ya, lagunya yang dipilih ini dia. Kas.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
4: Baik, kawan Rasika, yo sekarang ke barat lagi nih. Ya, ketemu sama yang di Pemalang ya. Buat Mbak Uci Sumarni, selamat sore, terima kasih sekali requestnya sudah Yos terima. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Uci Sumarni yang di Wanarjan Selatan, Pemalang. Mas Yos, ya, puterin lagunya Ceylon Seven yang judulnya Buat Aku Tersenyum. Ya, buat yang setia di acara Goldies Memories, tetap sehat dan berkah. Buat yang lagi baca SMS, tetap semangat. Rezeki berkah melimpah dari segala arah. Amin. Waduh, luar biasa. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Uci Sumarni, Ceylon Seven, Buat Aku Tersenyum. Ya, mesti gitu ya. Tapi jangan berlebihan, ntar dikirain pelawak gitu ya. Mengocok perut membuat orang ketawa. Ya, ini hanya senyum saja. Berarti perbuatan-perbuatan yang baik, menarik, ya itulah membuat orang bisa tersenyum. Oke, ini dia Sela on Seven, lewat satu lagu yang dipilih Mbak Uci Sumarni ya. Buat Aku Tersenyum.

Baik, kawan Rasika, giliran ya sekarang ketemu sama kawan kita yang di Sawahan Rogosela, ya Rosel. Selamat sore Bang Yos. Oke, selamat sore juga Bang Sumo. Oke, semua di Sawahan Rosel hadir kembali. Untuk sore ini request lagunya dari Tio Fanta Bang. Tiada nama seindah namamu. Salamnya buat semua kawan tanpa terkecuali. Selamat sore semuanya. Matur suwun Bang Yos. Oke, sami-sami matur suwun Mas Sumo yang di Sawahan Rogosela. Oke, lagunya juga sudah siap ini. Satu lagu dari Tio Fanta. Tiada nama seindah namamu.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
5: Ya, sampai juga sekarang Yos di Kebagusan. Oke, ada request dari Kebagusan, kawan kita yang setia tentunya. Assalamualaikum Mas Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang masih ada matahari sore sekarang. Kabar baik dari Kebagusan, kita berdua Bapak Susanto, Ibu Titin. Mudah-mudahan juga dengan Mas Yos sehat-sehat juga. Alhamdulillah, amin ya. Untuk lagunya dari Jamal Mirdad, Masih Adakah Cinta. Salam buat Mas Ridwan, Mama Harun, Mama Nis, Ma Oka, Bunda Reni, kemudian Bunda Elsa, Mbak Nalantas untuk Mas Tony Doro, kemudian Mas Sumo, Mas Yudi, Mas Maman yang di Mas Maman kemudian yang di Pemalang semuanya gitu ya. Nah, kalau ini ada koma-komanya enak ya. Oke, selamat santai-santai di Ahad sore ini sambil dengerin Goldies Memories. Makasih Mas Yos. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama terima kasih ya untuk Bapak Susanto dan Ibu Titin yang di Kebagusan. Ya, langsung ke lagunya yang tadi sudah jadi pilihan. Koleksi dari Jamal Mirdad, Masih Adakah Cinta?

Baik, sekarang Yus ketemu sama yang di Kuripan. Selamat sore, Mas Al-Hadi. Terima kasih untuk requestnya ya. Oke, Al-Hadi yang di Kuripan. Selamat sore, Bang Yus. Oke, sore juga. Goldies Memories, panjang lagunya manis-manis. Ya, sore ini request Emosi Jiwa, Yana Julio Lita Zen. Ya, ini original soundtrack ya. Catatan si Boy. Ya, bagi-bagi salamnya buat Bu Titin, Pak Sus, Mbak Hera, Putri Ana, dan kawan-kawan ya. Pokoknya semuanya pendengar Goldies Memories. Buat Bang Yosnya sehat selalu ya. Jangan lupa bahagia katanya. Amin, ya begitulah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Al-Hadi yang di Kuripan ya. Ya, duet ya, satu lagu yang sudah disebutkan tadi yang menghiasi film Catatan Si Boy. Kita nikmati satu lagu yang diberi titel Emosi Jiwa.

0: Clásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
2: Ya, kawan Rasika, sebelum Yos Mendra lanjutkan untuk ya membaca satu request lagi kelihatannya. Ya, kembali Yos ingatkan, Anda yang ingin request lagu-lagu lama, baik koleksi lagu Indonesia maupun lagu manca, silakan ya. Request Anda tinggal Anda ketik saja, pakai SMS bisa, pakai WA bisa. Anda kirim ke 0856 4773 1111. Yos ulang dengan agak lambat ya, 0856 4773 1111. Oke, berarti kirim sekarang. Ya, tentu minggu sore depan baru Yos baca gitu ya. Oke, sekarang masih ada tadi yang Yos sudah katakan satu request lagi ya. Halo, selamat sore untuk yang di Kria Taman Agung, berarti Pemalang ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ratna Indayanti yang di Kria Taman Agung. Mas Yos, diklik lagunya Rita Effendi yang punya judul Tambatkan Aku Dalam Hatimu. Ya, buat yang lagi pantengin Goldies Memories, semoga selalu sehat. Yang lagi bawain acara Goldies Memories juga semoga sehat selalu dan berkah. Nun, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Ratna Indayanti, Rita Effendi, lagu-lagunya banyak yang asik mellow gitu ya. Termasuk yang satu ini juga. Ya, kita nikmati saja ini, sudah jadi pilihan dari Mbak Ratna Indayanti yang di Gria Taman Agung, Pemalang. Rita Effendi lewat Tambatkan Aku Dalam Hatimu.

Ya kawan Rasika, memang ada ya banyak lagu-lagu yang ini kalau kita lihat harus dari musik dunia kan dari barat, kebanyakan dari Amerika juga ya, dari Amerika Serikat, termasuk tentu kelompok yang satu ini ya, satu kelompok yang menamakan mereka itu, maksudnya bendera mereka Atlantic Star. Banyak lagu sukses yang tentu sudah dinikmati oleh para penikmat musik, tentu tanpa terkecuali juga di Indonesia. I'll Remember You, ya I'll Remember You. Kemudian Masterpiece, dan termasuk yang satu ini yang sudah Yo siapkan untuk Anda. Satu koleksi dari Atlantic Star yang hadir lewat All

0: Rasika FM.
1: Eh, Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
5: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
6: Ya kawan Rasika, masih banyak sisa waktu yang kita miliki ya, untuk kita sama-sama masih bisa melanjutkan menikmati lagu-lagu lama, tentu lewat Goldies Memories dari 88.9 Rasika FM Pekalongan sore ini.

Rasika, rasanya di ya musim panas semacam yang ya kita rasakan di beberapa waktu terakhir ini. Wih, kalau ada telaga yang airnya ya begitu sejuk membentang luas, kita duduk di tepinya, rasanya seger gitu ya. Apalagi anginnya semilir gitu. Luar biasa. Ya ada lagu yang mengisahkan ya tentang suasana menyendiri di tepi telaga.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Kok tima IDW? Lah rewangi renti mbak.
5: Mbak Siti pok.
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
8: Ya kawan Rasika, kita sekarang akan mencoba juga ya kembali ya menikmati satu karya dari musisi legendaris asal Kanada, dialah David Foster ya. Ya lagunya yang paling sukses mungkin sepanjang karir beliaunya itu. Ya satu lagu yang dibawakan oleh Whitney Houston. I will always love you. Ya itu lagunya. Ya itu lagu dicipta, diaransir sama David Foster dan sukses bersama Whitney Houston ya. Tapi bagaimana kalau dia tampil dengan vokalnya sendiri, kali ini menggandeng Olivia Newton-John. Ya, satu lagunya sore ini bisa kita nikmati bersama, tentu lewat Goldies Memories dari Rasika FM Pekalongan. Ya, duetnya David Foster bersama Olivia Newton-John, The Best of Me.

Ya, kawan Rasika, rasanya gak masalah juga ya kalau kita coba kembali ya menengok jauh ke belakang gitu. Masalahnya ini lagu ciptaan dari komponis terkenal Indonesia era dulu, Ismail Marzuki. Lagunya tetap melegenda, sempat juga ya sebagai apa ya itu ya, sebagai lagu tema dari sebuah kuis gitu ya. Oke, pembawanya seorang vokalis yang dia ya piawai atau ahli, paling pinter gitu kalau ya dia mencoba menirukan atau ya istilahnya mengcover ya lagu-lagu, terutama lagu barat ini. Dialah Joan Ontong, hadir dengan satu lagu lama, Payung Fantasi.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
6: Oke, sekarang kita mencoba merambah juga ke area lagu-lagu yang orang bilang lagu cengeng ya. Tapi asik juga ya lagu dengan semacam ini kan. Ya, sepintas selalu disenandungkan itu, wah asik-asik saja gitu ya. Termasuk yang berikut ini. Ya, sudah siapkan juga satu koleksi dari Maya Angela. Indahnya Cinta.

Oke, ternyata dilukiskan dalam banyak lagu, cinta tidak hanya sekedar indah, tapi nikmat juga. Manis-manis, semanis gula, tak semanis. Apa ya? Lagunya memang ya lagu itu ya. Sekarang berarti ya, judul lagunya Nikmatnya Cinta. Ya, pembawanya adalah Heli Gauss.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu. Dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
8: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory. Magic Taxi
9: Memories. Ya, sebelum berakhirnya Goldies Memories, kembali yo singatkan yo. Siapa yang pingin request lagu-lagu lama, ya lagu nostalgia koleksi Indonesia maupun Barat di Goldies Memories Rasika FM Pekalongan ini, ya silakan. Anda tinggal ketik saja request Anda lewat SMS, bisa pakai WA juga bisa. Anda kirim ke 0856 4773 11 11. Oke, sekarang lagunya apa ya? Oke, dari tadi agak jarang juga untuk lagu mancanya. Ah, ini dia, lagunya cakep juga. Sekarang kita nikmati koleksi dari James Ingram lewat Just Once.

Ya kawan Rasika, kebersamaan kita sore ini untuk ya sama-sama kita bernostalgia lewat Goldies Memories tentu dari 88.9 Rasika FM Pekalongan. Harus segera ya sudahi, ya tentu ucap terima kasih, matur suwun, thank you untuk kebersamaan juga atensi Anda lewat request-request Anda. Insya Allah di minggu sore depan kita bisa ketemu lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda? Pernyataan tentang benarkah akan menjadi bodoh bila terlalu sering minum kopi? Kalau minum kopi secukupnya, otak akan terangsang untuk melancarkan proses pencernaan dan peredaran darah. Makanya, bila minum kopi pada saat mengantuk atau lelah, kepala akan terasa ringan dan daya konsentrasi pun meningkat. Tapi karena kopi memperlambat waktu bagi otak untuk menerima informasi baru, kita akan merasa otak menjadi lamban. Lagi pula, kecepatan tubuh menghancurkan kafein pada anak lebih lama daripada orang dewasa. Karena itu, lebih baik anak-anak menghindarinya. Menurut hasil penelitian, bila anak minum kopi bersama cola dan coklat, kemampuan belajarnya akan menurun. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman poro kikang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Tima IDW, lare wangi rendi mbak.
5: Mbak Siti po?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursida HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Cola Cookies enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah dewe lah rewangi rendi mbak.
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.
6: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan poin sembilan FM. Rasika Pekalongan.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya salat maghrib.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Selasa malam Rabu 22 September 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu 25 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Musola Al-Hikmah Jeruk Sari Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Tahukah Anda mengapa saat terjaga dari tidur kadang tidak mampu menggerakkan anggota tubuh? Keadaan ini disebut sebagai sleep paralysis, merupakan kondisi di mana otot-otot motorik membangunkan kita, namun secara tiba-tiba otak belum siap untuk bangun, sehingga kita sadar bahwa kita telah terjaga tetapi tidak mampu menggerakkan tubuh. Tahukah Anda, saat mengantuk, Anda akan menguap? Dan mengapa Anda menguap? Jawabannya adalah karena paru-paru Anda kurang mendapat oksigen. Dengan mengambil nafas dalam-dalam di luar kemauan, terjadi sebagai respon alami akibat tertutupnya paru-paru oleh karbon dioksida atau kekurangan oksigen. Yang juga menarik, yaitu menguap diduga sebagai kebiasaan menular. Jika Anda melihat atau mendengar orang lain menguap, yang sering terjadi adalah Anda ikut-ikutan menguap. Fenomena ini masih menjadi misteri dan teka-teki bagi banyak ilmuwan.
1: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Timah idw, lare wangi rendi mbak.
6: Mbak Siti po?
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ni loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombok, ring peng.

0: Mah Kronis, pengobatan tradisional Duni, adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat, Gembong, Gang Mawar 5, nomor 29, atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari, jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Boleh saja kita miskin, kalau itu demi kehormatan. Boleh saja kita lapar,

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Mom!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Pok, timah dewe lah rewangi rendi mbak.
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: FM. Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allahu

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Selasa malam Rabu 22 September 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu 25 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Musola Al-Hikmah Jeruk Sari Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Astaghfirullah. 88,9 FM Rasika Pekalongan.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Tidak semua warga kurang mampu mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Kondisi ini dirasakan Tri Susena, warga Gayam Sari, Kota Semarang, yang rutin datang ke Ungaran setiap Jumat untuk mendapatkan bantuan program Jumat Berkah. Tri mengaku penghasilannya tidak menentu dan keluarganya tidak menerima bantuan beras maupun bansos pemerintah. Kali ini Tri mendapat sembako dari toko retail yang berisi beras, gula, dan minyak goreng senilai Rp180.000.
2: Kami dari masa golongan bawah dan kami pekerjaan itu kadang kerja tangga. Kami di sini emang simpati sama Pak Bupati. Sebelum ada ini, Pak Bupati selalu membagi makanan, sedikit ya ada uang atau kebutuhan kita. Hingga hari ini saja. Hingga sudah lama kami dari Semarang. Di Semarang.
3: Gimana sementara Pak Bupati?
2: Tentu ya sangat, apa sangat membantu sekali. Karena anak-anak kami kan bisa makan lebih banyak. Karena dari istri saya nggak dapat bantuan beras dari pemerintah.
1: Bupati Semarang Asti Nugraha bilang, sebanyak 400 paket sembako dibagikan dalam Jumat Berkah. Bantuan juga menyasar warga dari daerah sekitar, termasuk ODGJ, tukang parkir, dan pedagang di sekitar rumah dinas. Bulog Jawa Tengah menambah alokasi bantuan pangan untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang. Wakil pemimpin wilayah Bulog Jawa Tengah, Gandhi Prarista, mengatakan tambahan bantuan pangan mencapai 90.000 penerima selama bulan Juli hingga September 2026. Gandhi menyebut penyaluran beras SPHP dan penyerapan beras Bulog saat ini telah mencapai 100% dari target. Stok beras Bulog Jawa Tengah saat ini sekitar 300 ribu ton dan diperkirakan masih tersisa 200 ribu ton hingga akhir tahun. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta Bulog dan Dishanpan memperbanyak gerakan pangan murah untuk menjaga ketersediaan dan menekan kenaikan harga beras. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.